فذلك الذي يدعو اليتيم.

التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك

Kiat-kiat menghilangkan hasad. Hasad adalah berharap hilangnya nikmat dari seseorang. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan, hasad adalah merasa tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Hasad merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, yang bisa merusak dunia dan agama seseorang. Dengan hasad, seseorang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan hatinya senantiasa diliputi kebencian, terutama ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat atau kebaikan. Berikut ini adalah beberapa kiat untuk menghilangkan hasad di dalam hati. Pertama, menguatkan iman dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian saling hasad, dan jangan kalian melakukan kecurangan dalam jual beli, dan janganlah kalian saling membenci dan berpaling. Kedua, saling mencintai karena Allah dan melakukan sebab-sebabnya. Hasad muncul karena permusuhan dan kebencian, dan hilangnya rasa saling mencintai karena Allah. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk menumbuhkan kembali kecintaan kepada saudara, seperti dengan saling memaafkan, memberi hadiah, membalas kesalahan dengan kebaikan, dan juga menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang bisa menjaga rasa cinta tersebut? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ketiga, mengenal bahaya hasad dan akibatnya yang tidak baik. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bahaya hasad. Hasad pada hakikatnya adalah menentang Allah dan membenci nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dengan mengenal keburukan hasad, diharapkan kita bisa menghilangkan hasad dari hati. Keempat, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada takdir menjadikan seseorang menerima sepenuhnya kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena apa yang Allah telah tetapkan tidak akan berubah dengan hasad. Dan hasad terhadap pemberian Allah kepada orang lain bertentangan dengan takdir dan keinginan Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, hasad adalah bentuk menentang ketetapan takdir Allah. Kelima, berdoa dan memohon kepada Allah agar hasad dihilangkan dari hati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jari-jari Allah yang maha penyayang. Bagaikan hati satu orang, Allah melakukan apa yang dia inginkan padanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Allah yang mengatur hati, yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hati kami di atas ketaatan. Keenam, zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, zuhudlah kalian di dunia, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka kalian akan dicintai oleh manusia. Ketujuh, berbuat baik kepada orang yang kita merasa hasad terhadapnya. Perbuatan baik akan merubah permusuhan menjadi pertemanan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, balaslah dengan yang lebih baik, maka orang-orang yang tadinya ada permusuhan denganmu, niscaya akan menjadi teman yang setia. Alhujjah.com. Kiat-kiat agar mudah memaafkan kesalahan orang lain. Berikut ini adalah sejumlah kesadaran yang dapat kita hadirkan di dalam hati kita. Saat seseorang telah berlaku buruk kepada kita, agar tidak ada dendam yang berkembang di dalam hati. Ingatlah bahwa perbuatan orang itu kepada kita tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkannya terjadi dan ada hikmah di balik itu. Ingatlah akan dosa-dosa kita. Karena tidaklah keburukan menimpa kita, melainkan karena sebab dosa-dosa kita. Sibuklah dengan taubat dan istighfar, daripada sibuk mencela dan mencari-cari cara untuk membalasnya. Ingatlah pahala yang sungguh besar bagi orang yang mau memaafkan dan bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang memberi maaf dan melakukan kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Ingatlah bahwa memaafkan dan berbuat baik akan membuat hati kita bersih dari keinginan-keinginan buruk, hasad, dan dendam. Dengan itu, hati akan merasakan kelezatan yang jauh lebih lezat dari kelezatan melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa dendam akan membuat jiwa menjadi hina, sedangkan memaafkan akan membuat jiwa menjadi mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan sikap memaafkannya, melainkan kemuliaan. Ingatlah bahwa balasan yang kita akan dapatkan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan.
kita pun pasti pernah berbuat zalim dan dosa. Jika kita memaafkan, Allah pun akan memaafkan kita. Ingatlah bahwa menyibukkan diri dengan dendam akan menghabiskan waktu dan membuat hati menjadi tidak fokus. Sehingga banyak hal-hal bermanfaat akan terlewatkan. Maka jangan sampai musibah lebih besar justru menimpa kita. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun dendam karena urusan pribadinya. Jika itu terjadi pada orang yang paling mulia, maka bagaimana dengan kita? Ingatlah bahwa sabar adalah setengah dari keimanan. Jika kita bersabar, maka itu berarti kita sedang menjaga keimanan kita. Ingatlah bahwa dengan bersabar, berarti kita telah mengalahkan dan mengendalikan jiwa kita. Karena jiwa yang tidak dapat kita taklukkan, akan mengajak kita kepada kebinasaan. Ingatlah bahwa jika kita bersabar, maka Allah pasti akan menolong kita. Ingatlah jika kita bersabar, maka itu akan menjadi sebab orang yang telah berbuat zalim kepada kita menyesal dengan tindakannya. Malu dan bisa jadi malah mencintai kita setelah sebelumnya membenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan menjadi seolah-olah seperti teman yang dekat. Ingatlah, bisa jadi jika kita membalas perbuatan buruknya kepada kita, hal itu akan membuatnya semakin bertambah buruk. Ingatlah bahwa orang yang biasa mendendam, ia pasti akan terjerumus pada kezaliman, karena jiwa sulit untuk berbuat adil. Ingatlah bahwa kesabaran itu akan menjadi penggugur dosa kita, atau pengangkat derajat kita, dan itu tidak akan kita dapatkan jika kita tidak bersabar dan justru melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa sabar dan tidak membalas adalah kebaikan yang akan melahirkan kebaikan yang lain. Dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan lagi dan begitu seterusnya. Karena di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. muslim.org.id Langkah mencetak generasi saleh dan salehah. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, berbakti serta bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, bangsa dan agamanya. Namun, keinginan dan harapan yang mulia ini tidak bisa diperoleh dengan mudah karena dibutuhkan ilmu, usaha, dan kerja keras agar mendapatkan apa yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa langkah. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa dan kesabaran, maka insya Allah kita bisa mencetak anak-anak yang saleh dan salehah. Pertama, menanamkan akidah yang benar sejak dini. Hal yang paling utama dalam mendidik anak adalah mengenalkan kepada mereka siapa pencipta mereka, siapa nabi mereka, apa agama mereka dan apa tujuan mereka diciptakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia mengajarinya, hei anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kedua, menanamkan pada diri anak agar mencintai Rasulullah SAW, agar mengikuti beliau dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Ketiga, memberi teladan yang baik kepada anak. Anak memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, hendaklah orang tua memberikan teladan yang baik dalam ucapan dan perbuatan. Jangan sampai anak melihat pertentangan antara ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Keempat, mengajarkan ilmu agama serta mendidik mereka untuk berakhlak mulia. Anak-anak harus diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, sabar, dermawan, santun, memiliki sifat malu, bertanggung jawab, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan itu dilakukan dengan mengajarkan mereka agama dan adab-adab yang mulia. Kelima, membiasakan anak untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama salat wajib yang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perintahkanlah anak kalian untuk salat jika sudah mencapai usia 7 tahun
Dan jika sudah berusia 10 tahun, pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik jika mereka tidak mau diperintah, agar mereka mau melaksanakan salat. Keenam, menciptakan lingkungan yang baik dan islami, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di tempat lainnya. Ketujuh, menghargai perasaan anak dan memberikan mereka hadiah atau penghargaan apabila mereka melakukan kebaikan, seperti membelikan mereka mainan atau makanan yang disukainya. Demikian juga sebaliknya, memberi mereka hukuman yang mendidik apabila mereka melakukan kesalahan disertai dengan nasihat, agar ia tahu bahwa hukuman yang diberikan adalah untuk mendidik mereka, bukan karena mereka dibenci. Hal ini akan membuat anak merasa bahwa dia dicintai, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri pada anak tersebut, insyaAllah. Kedelapan, pilihkan untuk mereka teman yang baik, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabdanya, yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Kesembilan, berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh dan saleha. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat hamba Allah yang terpilih dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Alhujjah.com.

Solusi saat musibah menimpa. Setiap manusia di muka bumi ini tak pernah lepas dari musibah. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jawaban dan solusi bagi hamba-Nya dikala mereka ditimpa musibah. Pertama, bertaubat kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Tidaklah suatu bala atau musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bala dan musibah tersebut akan diangkat melainkan dengan taubat." Kedua, menegakkan tauhid, menjauhi syirik. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya yang artinya, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun." Ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa beristighfar. Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar." Keberadaan Rasul di tengah-tengah umat atau keberadaan sunnahnya yang hidup di tengah-tengah umat bisa menjadi penghalang turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidaklah merebak pada suatu kaum praktik kemaksiatan lantas mereka tidak menghilangkan kemaksiatan tersebut padahal mereka mampu, melainkan mereka akan ditimpakan oleh Allah adab yang merata." Kelima, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sudi kiranya Allah mengangkat musibah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya doa bermanfaat pada apa-apa yang telah terjadi berupa musibah dan lain-lain, dan juga bermanfaat pada apa-apa yang belum terjadi. Maka wajib atas kalian untuk berdoa wahai hamba-hamba Allah." Alhujjah.com. Tips menangkal sihir. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya perkara yang dapat melindungi mereka dari gangguan syaitan dan sihir. Di antara perkara-perkara tersebut adalah, pertama, merealisasikan tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menerapkan atau mengamalkan tiga macam tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jika seorang hamba telah merealisasikan ketiga tauhid ini, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari segala keburukan dengan izin Allah. Kedua, ikhlas. Mewujudkan keikhlasan merupakan jalan selamat dari syaitan menurut pengakuan syaitan sendiri. Sebagaimana firman Allah ketika menceritakan ucapan syaitan di dalam Al-Quran yang artinya, "Ya Rabbku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Ketiga, menjaga salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Tidaklah terdapat tiga orang di suatu desa atau kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah, kecuali syaitan akan mengalahkan mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang sendiri." Keempat, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Bacalah surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena syaitan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah." Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan." Kelima, memakan 7 kurma ajwa atau kurma nabi pada pagi hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa di pagi hari memakan 7 buah kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir." Keenam, berdoa dan berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan tukang sihir. Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan aku berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul." Ketujuh, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit,
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 10 kali. Barang siapa yang mengamalkannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, diangkat untuknya 10 derajat, dan pada hari itu dia dilindungi dari segala yang tidak baik serta mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan. Kedelapan, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa ketika masuk dan keluar rumah, doa di waktu pagi dan petang, doa ketika makan dan minum, atau doa ketika melakukan hubungan suami istri. 9, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya Talbis Iblis, seorang laki-laki yang telah berbicara dengan jin bercerita kepadaku bahwa jin itu berkata, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi kami, yaitu syaitan, selain orang yang mengikuti sunnah. Adapun terhadap para pengikut hawa nafsu, kami amat mudah mempermainkan mereka. 10. Ruqyah, yaitu dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang terkena sihir. Dengan niat yang ikhlas, penuh harap kepada Allah, maka orang yang terkena sihir akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhujjah.com. Tiga jenis ganjaran Allah bagi hambanya. Ada tiga jenis ganjaran Allah yang termasuk di antara karunia Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Juga termasuk bukti betapa rahmat Allah sangatlah luas. Ketiga ganjaran tersebut disebutkan juga di dalam Al-Quran. Pertama, amal perbuatan yang dilakukan sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku amalanku dan bagimu amalanmu. Kedua, amal perbuatan yang mulai dilakukan namun terpaksa tidak bisa dilanjutkan atau dituntaskan. Jika seseorang sudah memulai melakukan suatu amalan namun ia terpaksa tidak bisa melanjutkan amalan tersebut padahal dia sangat antusias untuk melanjutkannya, maka dia mendapatkan pahala sempurna meskipun dia belum sempat mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, semua orang yang memulai amal kebajikan namun terpaksa tidak mampu melanjutkannya dengan sebab wafat misalnya, atau fisik yang lemah, atau kehabisan harta, yang seandainya tidak ada penghalang ini, pasti dia sudah melanjutkannya atau menyempurnakannya, maka orang seperti ini telah dicatatkan kebaikan yang sempurna untuknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketiga, pengaruh dari perbuatan hamba. Efek baik dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba juga akan menjadi catatan kebaikan bagi si hamba tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan berikutnya. Tentang pengaruh dari amal kebaikan seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan warisan kebajikan yang mereka tinggalkan, seperti anak saleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Al-Lawh Al-Mahfuz. Efek yang muncul dari amalan seseorang itu ada dua macam. Pertama, terjadi tanpa sengaja. Misalkan, seseorang melakukan kebaikan, lalu banyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Yang seperti ini akan dicatat sebagai buah dari perbuatannya. Kedua, terjadi sesuai dengan keinginannya. Seperti orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Aktivitasnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu sudah merupakan amalan yang mulia. Kemudian ilmu dan kebaikan yang muncul dari aktivitas ini, yaitu ilmu dan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diajarinya, masuk dalam kategori buah dari amalannya. Alhujjah.com.

apa kabar Anda? Sedang berpikir apa Anda sekarang? Berpikir adalah sesuatu yang terkadang berdampak kebaikan atau keburukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin wal fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah berpikir. Kok bisa begitu? Ya, kalau kita pikir-pikir memang betul. Sebab ketika seseorang berpikir sesuatu, biasanya akan merubah suasana hati. Lalu kemudian menimbulkan niat. Sebuah contoh misalnya, kalau ada seorang laki-laki melihat wanita cantik, kemudian ia berpikir dan memikirkan wanita tersebut. Akhirnya apa? Akan menimbulkan niat ingin mendekati wanita tersebut, ingin memiliki wanita tersebut. Seorang istri ketika melihat kesalahan atau kekurangan suaminya, lalu ia memikirkan kekurangan demi kekurangan itu, akhirnya suasana hatinya akan berubah. Lalu kemudian berkurang rasa cintanya mungkin kepada suaminya. Seseorang yang berpikir tentang ya dahsyatnya kehidupan akhirat, lalu ia memikirkan bagaimana beratnya siksa api neraka dan indahnya surga, maka suasana hatinya akan berubah. Dia ya akan menimbulkan niat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Seseorang ketika berpikir tentang sesuatu selalu akan merubah keadaan suasana hatinya, sehingga itu akan menimbulkan niat, dan niat adalah merupakan awal dari perbuatan. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Islam menganjurkan kita untuk selalu berpikir yang positif, terutama memikirkan sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ia berpikir tentang penciptaan dirinya. Ia berpikir tentang waktu-waktunya. Maka ketika seseorang berpikir dan pikiran tersebut sesuatu yang bermanfaat untuknya, maka itu akan menimbulkan suasana hati yang berbeda. Lalu kemudian mendatangkan niat. Niat itu kemudian ya tergantung dengan pemikirannya. Akhal Islam azaniyallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengajak kita berpikir mengenai hakikat tentang kehidupan ini. Seperti Allah Ta'ala berfirman mengajak kita berpikir, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi dan mereka tidak akan yakin itu? Subhanallah, ya akhi. Di sini Allah mengajak kita berpikir tentang siapa hakikat pencipta. Allah mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya, mungkinkah mereka ada dengan sendirinya? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya? Dan kedua-duanya tidak mungkin itu. Pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Jubair bin Mut'im berkata, ketika aku mendengarkan ayat ini, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang mendengarnya. Coba di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita berpikir. Allah berfirman, wa taral arda khashi'ah, wa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazat wa rabat,
kamu lihat air itu, kamu lihat bumi itu kering kerontang. Maka apabila kami turunkan air, ternyata kemudian bumi itu menjadi hijau. Innal ladzi ahyaaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang telah menghidupkan tanah yang telah mati itu, dialah yang menghidupkan orang yang telah mati, orang yang telah meninggal. Di sini Allah mengajak kita berpikir tentang hakikat daripada kehidupan. Kalau Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang kering kerontang, maka Allah pun mampu untuk menghidupkan yang telah mati menjadi tulang belulang kemudian hidup kembali. Berpikir yang positif memberikan dampak yang sangat baik terhadap dalam kehidupan. Ketika seseorang berpikir bagaimana menggunakan waktu-waktunya untuk yang lebih bermanfaat, lalu ia memikirkan tentang kerugian yang sangat dahsyat ketika ia menyia-nyiakan waktunya, maka akan menimbulkan niat dan keinginan bagaimana untuk mempergunakan waktu itu semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah atau mendapatkan pahala. Tapi ketika seseorang disibukkan dengan memikirkan syahwat, syahwat dan syahwat, maka akan tumbuh atau timbul niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi azani Allah wa iyakum, siapa yang bisa menjaga pikirannya, maka ia akan bisa menjaga hatinya. Dan siapa yang bisa menjaga hatinya, maka ia akan terlindung perbuatan dan lisannya. Sebaliknya, mereka yang tidak bisa menjaga pikirannya, yang ia selalu pikirkan adalah syahwat dan hawa nafsunya, maka itu akan berpengaruh kepada suasana hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Padahal ya akhi, keinginan itu adalah merupakan kekuatan. Ya, ketika seseorang menginginkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan buat dirinya. Dan itu asalnya adalah dari pemikiran ya akhul Islam azami Allah wa iyakum. Oleh karena itu ya akhul Islam azami Allah wa iyakum, mari kita berpikir tentang hal-hal yang positif, tentang diri kita, tentang agama kita, tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita di akhirat. Ya, ikhwatal Islam azami Allah wa iyakum, Allah menciptakan hati untuk berpikir, menciptakan mata dan telinga juga untuk menggunakan hal tersebut berpikir. Ketika mata kita gunakan untuk berpikir, hati kita gunakan untuk berpikir, ya kemudian kita cerna dengan akal sehat kita, saya yakin itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itulah Islam turun untuk orang-orang yang berpikir. Sementara orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, pasti dia akan ya terombang-ambing dalam hawa nafsunya. Lihat saja, ya orang-orang yang disebutkan oleh Allah bahwa mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang hakikat kehidupannya. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahannam penduduk-penduduknya daripada manusia dan jin. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir, memahami. Mereka mempunyai mata, tapi tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu, kata Allah, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena ia tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan sesuatu yang positif dalam hidupnya, tentang tujuan hidupnya, tentang untuk apa ia hidup di dunia ini. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa berpikir positif ya akhi. Hari ini kita sedang berpikir apa? Esok dan lusa kita berpikir apa? Semoga itu menjadi kebaikan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Kalau kita perhatikan buah nangka ini, kalau seandainya buah nangka ini besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya begitu tinggi buahnya, maka jika tertimpuk kepala seseorang akan sangat sakit. Maka termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu dengan profesional dan secara proporsional. Allah lah Sang Maha Pencipta. Dan ketika menciptakan, selalu pada tempatnya, selalu pada waktu yang tepat. Dan sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu dari ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya secara batil. Semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya pasti ada manfaat dan tidak sia-sia. Ada beberapa buah yang sangat besar seperti semangka. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di bawah, bahkan di tanah. Ada yang beberapa buah yang begitu banyak, kecil-kecil, tetapi di atas. Ini salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Dan ada sebuah penemuan menarik yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, bahwa dan ini bisa saudara-saudari sekalian buktikan. Lihat dan baca ayat suci Al-Qur'an tentang penciptaan Allah. Tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa digandengkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran menarik kata beliau dari penggandengan ayat penciptaan dengan ilmu Allah adalah bahwasanya Allah menciptakan sesuatu dengan ilmu, dengan bijaksana. Sehingga ciptaannya benar-benar dari Maha Pencipta. Dan ciptaannya tercipta secara proporsional pada tempatnya. Tidak lebih, tidak kurang, secara sempurna. Nah, yang ingin saya ambil pelajaran dari sini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyediakan semuanya untuk kita. Dan dengan bersyukur, Anda tidak akan pernah mengeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'antum. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim beliau mengatakan, qala ba'du salaf, para ulama salaf mengatakan bahwa min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluh, Allah akan mendatangkan kepada kalian sesuatu yang kalian minta dan sesuatu yang kalian tidak minta. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, dengan bersyukur kalian tidak akan pernah rugi dalam menghadapi
problematika kehidupan dunia. Dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, kita tidak akan pernah mengeluh. Karena semuanya memang sudah disediakan untuk kita. Secara profesional dan proporsional. Pada tempatnya. Saya jadi teringat perkataan Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna haqqallahi athqal min an yakuma bihal ibad. Wa inna ni'amallahi aktsaru min an yuhsihal ibad. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu

0: min an yakuma bihal ibad. Wa inna ni'amallahi aktsaru min an yuhsihal ibad. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala lebih berat untuk dilakukan, dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa lebih besar untuk dihitung oleh hamba-hambanya. Fa'aslihu tawabin wamsu tawab. Maka pada pagi hari hendaknya kalian benar-benar bertobat, dan pada sore hari hendaknya kalian benar-benar bertobat. Mulai dari sekarang, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang, hitung-hitunglah selalu nikmat Allah, sehingga kita tidak pernah mengeluh dalam menghadapi problematika kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah gila. Kapan? Jika Anda ingin selamat dari seluruh cercaan manusia. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah pernah berkata, "Man qaddara annahu yaslam min ta'ani nas wa aibihim fa huwa majnun." Barang siapa yang ingin selamat dari cercaan manusia dan celaan mereka, maka dia adalah orang gila. Kenapa? Dia berharap suatu kemustahilan. Jika Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, yang maha tinggi, yang maha indah, yang maha mulia, tidak selamat dari cercaan manusia, dicela oleh orang-orang Yahudi, dicela oleh orang-orang musyrikin, dicela oleh orang-orang liberal, dicela oleh orang-orang ateis, maka bagaimana Anda bisa selamat? Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat luar biasa, ternyata dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai penyihir, bahkan dikatakan sebagai orang yang tersihir, dikatakan sebagai orang gila, jika Nabi saja tidak selamat, maka Anda berharap akan selamat dari cercaan? Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Sungguhnya mencari keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jika Anda adalah orang baik, maka Anda akan dicela oleh orang-orang yang buruk. Jika Anda adalah orang yang buruk, maka niscaya Anda akan dicela oleh orang-orang yang baik. Oleh karenanya mustahil Anda akan selamat dari cercaan manusia. Akan tapi di sana ada tujuan yang bisa Anda raih, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda ingin meraih keridhaan Allah, maka Anda bisa dapatkan. Bahkan meskipun seluruh manusia mencerca Anda, ingat yang penting Anda diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh cercaan manusia tidak akan menjatuhkan martabat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika Anda telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji Anda sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan bisa mengangkat martabat Anda sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah Anda sampai menjadi orang gila. Jangan pernah berharap mendapatkan keridhaan manusia seluruhnya, apalagi sampai mengorbankan keridhaan Allah demi untuk mendapatkan keridhaan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Anda dan saya menjadi orang gila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah, membentuk rumah tangga merupakan tujuan setiap manusia. Bahkan orang non-muslim pun tidak ada yang tidak berumah tangga, karena itu merupakan sunnatullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan pernikahan termasuk ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oleh karena itu setiap

Ini. Ketika berumah tangga harus memiliki tujuan jelas. Tujuan inilah yang akan mempertahankan, melangsungkan, dan membuat rumah tangga itu kokoh dengan terpaan apapun dan badai apapun. Pernikahan memiliki tujuan yang pertama tidak lain adalah mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena di antara sekian macam ibadah adalah pernikahan, dengan pernikahan akan munculnya generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkembang biak, yang itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Tidak ada satupun orang yang ketika ingin merencanakan hidup rumah tangga meraih kecelakaan, meraih kenistaan, dan meraih kegundahan. Tujuan semuanya tidak lain adalah bahagia. Namun tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kau inginkan kesuksesan tetapi tidak melalui jalannya, maka mungkinkah ada kapal yang jalan di daratan? Tidak mungkin. Tujuan yang kedua tidak lain adalah ingin melahirkan generasi Rabbani yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dicita-citakan oleh para rasul, para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dia ketika itu mengatakan saya akan gilir semua istri-istri saya, semua hamil melahirkan mujahid yang siap berperang di jalan Allah. Namun dia tidak mengucapkan insyaallah, akhirnya tidak lahir kecuali cacat. Tujuan yang keduanya tidak lain untuk membentuk keluarga besar, membentuk kekerabatan dan juga silaturahmi, yang itu merupakan ibadah besar juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membagi kerjaan, yang laki mengurusi luar rumah, yang perempuan dalam rumah. Ketentraman dan ketenangan suatu rumah tangga bukan ditentukan oleh melimpahnya materi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah, wallahi demi Allah, lal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, tapi yang aku takutkan adalah dibukakan dunia, diberikan harta kekayaan yang melimpah ruah. Fatunafisuha, kalian bersaing, kama tanafasuha, seperti umat dulu bersaing. Fatuhlikuhum, mereka dihancurkan oleh harta, kama fatuhlikukum, kalian akan dihancurkan oleh harta tersebut, kama ahlakathum, seperti mereka juga dihancurkan oleh kekayaan. Kebahagiaan rumah tangga sangat ditentukan oleh bagaimana dia itu terus mengawal roda rumah tangga itu dengan aturan syariah, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pengamalan-pengamalan yang real. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka akan dipahamkan agama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kebahagiaan rumah tangga adalah adanya kemauan dan kemampuan masing-masing pasangan untuk menyelesaikan masalah itu, bertanggung jawab untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya, dan tuntutan yang fleksibel, ya. Dan juga yang penting adalah bagaimana kita itu bersikap realistis di dalam segala hal. Insyaallah dengan prinsip-prinsip tersebut, rumah tangga kita akan mendapatkan yang tadi dikatakan oleh Allah, sakinah, mawaddah, warahmah.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barang siapa yang ingin melangsungkan kehidupan rumah tangga, Atau yang sedang dirundung masalah, bisa menyelesaikan. Dan ada masalah kunci rumah tangga yang harus diselesaikan. Satu, hilangkan kecemburuan. Bersikaplah dermawan. Kemudian jangan ada dusta di antara pasangan. Kemudian hindarkan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Jalankan komunikasi yang baik. Dan yang keenam, hindarkan campur tangan orang lain. Inilah penghancur rumah tangga kalau kita biarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syiar Al-Nubala menyebutkan riwayat dari Layth bin Sa'ad dan yang lainnya. Mereka mengatakan, kataba rajulun ila ibni Umar aniktub ilayya bil ilmi kullih. Ada seorang laki yang meminta kepada Ibnu Umar untuk menuliskan seluruh ilmu. Ya. Ini adalah permintaan yang sangat sulit. Bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disuruh untuk menulis seluruh ilmu. Dan kita sangat tahu bahwasanya ilmu sangatlah luas. Ilmu agama sangatlah banyak. Namun bagaimana cerdasnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan keluasan ilmunya, maka dia menjawab suatu jawaban yang indah. Fakatabi ilaihi, maka Ibnu Umar pun menulis kepada laki tersebut dengan berkata, innal ilma kathir, sungguhnya ilmu itu banyak. Walakin, akan tapi, ini sata'ata antalqallaha khafifal zahar min bima'il muslimin khamisal batun min amwalihim kafal lisan an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata Ibnu Umar, ilmu ini sangatlah banyak, tetapi jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi engkau tidak menumpahkan darah kaum muslimin dan perutmu kosong dari memakan harta kaum muslimin dan kau menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin serta engkau melazimi ya jamaah mereka, faf'al, maka lakukanlah. Empat perkara yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ini telah meringkas seluruh ilmu agama ini. Itu seorang berusaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak menumpahkan, tidak melukai darah kaum muslimin, dalam kondisi tidak memakan sama sekali harta kaum muslimin dan menjaga lisannya untuk tidak menjatuhkan harga diri kaum muslimin serta melazimi jamaah mereka, maka dia telah bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terbaik. Dan inilah wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian, sungguhnya harta kalian, dan sesungguhnya harga diri kalian haram bagi kalian, tidak boleh dilanggar. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil, harga diri tidak boleh dijatuhkan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hunna arba, sungguhnya ada empat perkara yang harus diperhatikan. Allah tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Wala taznu wala tasriqu, dan janganlah kalian berzina dan janganlah kalian mencuri. Ini berhubungan dengan hak-hak para hamba. Oleh karenanya seorang tatkala hidup di atas muka bumi ini, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi jika dia toh harus bermaksiat, maka jangan sampai dia bermaksiat berhubungan dengan hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dituntut oleh kaum muslimin lainnya di akhirat. Dan ingat, di antara hak-hak kaum muslimin yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat besar adalah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, dan berkaitan dengan harga diri. Oleh karena seorang berusaha keluar dari dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Inilah kesimpulan ilmu dari seluruh ilmu agama yang telah diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga kita bisa mengamalkannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah rahmahu la sharifa lah. Wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu wa ma'ad. Kalau kita berjalan di suatu perjalanan, niat kita ingin pergi ke Denpasar, tapi ternyata kesasar jalan. Akhirnya bukan sampai ke Denpasar, tapi ternyata sampai ke Lombok. Kenapa demikian? Banyak faktor. Bisa jadi faktor karena ketidaktahuan kita atau yang lain-lainnya. Kesasar dalam niat lebih parah dari itu. Yang seharusnya niatnya karena Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Akhirnya harusnya dapat pahala, malah dapat dosa dan siksa. Kata Islam, niat adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan atau dalam ibadah kita. Untuk mendapatkan pahala, butuh niat. Demikian pula, untuk mendapatkan, seseorang mendapatkan dosa karena niat sudah. Oleh karena itu, ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyakum, jangan sampai ibadah kita keniatkan dunia. Dunia diniatkan untuk dunia. Akhirat diniatkan untuk akhirat. Sebaliknya orang yang mengharapkan kehidupan atau amalan akhirat niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha yuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut dari amalannya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu nanti pada kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Tuhabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan sia-sia apa yang mereka usahakan dan batil atau batal apa yang mereka lakukan. Terkadang seseorang berniat karena Allah, tapi juga niatnya bukan karena Allah. Ada orang tahajud, motivasinya ternyata ingin diluaskan rezekinya. Sehingga pada waktu itu niatnya dua. Dia ingin dapat ya karunia atau pahala dari Allah, tapi dia juga ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, orang yang berhaji kemudian niatnya dua. Yang pertama dia niat haji karena Allah. Yang kedua dia niatnya ingin berbisnis. Maka kata Imam As-Suyuti, dilihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang paling dominan itu adalah niat hajinya karena Allah, maka pada waktu itu dia mendapatkan pahala. Namun bila niat bisnisnya lebih dominan, dia mendapatkan dosa. Dan apabila ikhwatul Islam azami Allah, ternyata niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuat, maka pada waktu itu kata Imam As-Suyuti, tasaqata, dia saling berguguran. Tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Sungguh merugi sekali. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam mu'jamnya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ara'aita rajulan ghozza yatamisul ajra wa yatamisul dzikra." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang orang yang berperang tapi niatnya dua? Dia mengharapkan pahala tapi juga ia mengharapkan yaitu sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, "Laisa lahu syai." Dia tidak mendapatkan apapun juga. "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi wa tuhi wajhu." Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang betul-betul murni karena mengharapkan wajahnya. Ya, bukan mengharapkan yang lainnya. Seringkali motivasi kita di dalam beramal kesasar. Ada orang berinfak, ternyata motivasi dia menginginkan ganti di dunia. "Ah, saya mau berinfak biar rezeki saya gampang." Padahal itu niat dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha seorang hamba beramal kehidupan akhirat ternyata amalannya atau niatnya karena dunia. Ikhwal Islam azani Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yutaqa fihi wajhullah, la yatubu illa li'aradin min ad-dunya lam yajid urfal jannah." Siapa yang mencari ilmu dari ilmu yang harusnya ia mengharapkan wajah Allah padanya, tapi ia malah mengharapkan kehidupan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Bar dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, dan dari situ hadis yang hasan sahih insyaAllah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu ad-dunya, man kanat hammuhu ad-dunya, farraqallahu alaihi syamlah." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. "Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi." Dan Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. "Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang ditentukan saja untuknya. "Wa man kanat hamul akhirah." Dan siapa yang niat dia adalah kehidupan akhirat semata, "Sabbatallahu alaihi amrah." Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan kokohkan urusannya. "Waja'al al-ghina fi qalbi." Dan Allah akan jadikan ya kekayaan itu di hatinya. "Wa'atathu dunya wa hiya radhimah." Dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu terhina. Subhanallah. Ternyata orang yang ketika berinfak ia mengharapkan wajah Allah semata, dia tidak mengharapkan sama sekali diganti di dunia, maka Allah pertama akan kokohkan urusannya, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangi dia. Tapi ketika seseorang mengharapkan dunia dari amalan, maka kata Rasulullah akan cerai-beraikan urusannya, Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang dituliskan saja. Artinya bisa jadi Allah ganti, bisa jadi tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi sekali. Maka ada orang berinfak, saya mau berinfak, saya lepaskan timor saya, mudah-mudahan diganti pios. Apakah dia kira Allah akan ganti? Belum tentu. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena motivasi dia yang terbesar adalah dia ingin mendapatkan kehidupan dunia. Makanya subhanallah afal islam azami Allah wa iyakum. Jadi kita tidak boleh meminta dunia. Ya akhi, minta dunia itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dan berdoa itu disuruh kita meminta apa saja yang kita inginkan. Jadi bedakan antara niat dan berdoa. Berdoa silakan, Anda minta dunia silakan sebanyak-banyaknya, tapi niat kita berdoa adalah karena Allah. Niat itu adalah motivasi kita beramal untuk apa. Maka niat jangan dicampuri dengan dunia. Kenapa demikian? Karena dunia, ingat, karena dunia itu adalah sesuatu yang sangat hina di mata Allah. Dunia bagaikan, kata Rasulullah, lebih hina daripada bangkai anak kambing. Dunia lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Sedangkan amalan saleh itu sangat mulia sekali di mata Allah. Ternyata sesuatu yang mulia kita harapkan sesuatu yang hina. Bagaikan orang yang membeli sesuatu dengan emas, ia beli, dia tukar emas itu dengan kotoran yang tidak ada gunanya sama sekali. Subhanallah ya akal Islam. Maka dari itulah Allah tidak ridha seseorang apabila niatnya kesasar. Harusnya niat amalan akhirat untuk akhirat. Amalan dunia silakan untuk dunia, tapi ternyata ia amalan akhirat dijadikan untuk mencari dunia atau mengharapkan kehidupan dunia. Na'udzubillah نسأل الله السلامة والعافية. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya saja. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya dijadikan seorang mukmin sebagai itibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang begitu kecil, di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fahal lana min wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya, Allah SWT mengecamnya membunuh sarang semut. Karena dia yang salah, dia nyandar di sarang semut. Satu semut menggigitnya, kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita, semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah SWT. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman. Alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Quran. Bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut, Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu, "Qalat Namlah, ayuhan Namlu dukhulu masakinakum." Maka seketika berkatalah sang ratu semut, dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Ayuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklahkan ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu." Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa. Mereka tidak sadar telah menginjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya, tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum." Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, "Wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya." Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi, seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengkuatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, mengkuatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin, di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah, negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Semud ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan, dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka, baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya, bahaya syahwat maupun bahaya syubhat. Dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang berada di pepohonan bakau, yang salah satu manfaat dari bakau adalah menghentikan ataupun mengurangi pengikisan batuan oleh air, sehingga pohon bakau ini fungsinya adalah agar tidak terjadi longsor ataupun tidak terjadi kebanjiran akibat yang diakibatkan oleh air tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah amal ibadah. Maka amal ibadah semestinya senantiasa harus diberikan pondasi yang kuat. Dan tidak ada pondasi yang kuat untuk amal ibadah kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar akan mengurangi pengikisan-pengikisan pahala terhadap amal ibadah tersebut, sebagaimana pohon bakau menahan pengikisan yang terjadi oleh air ataupun oleh es. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan tentang bagaimana fungsi akidah di dalam amal ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu." Yang demikian itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau seandainya mereka, para nabi alaihi salatu wassalam, melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh apa yang mereka telah amalkan. Lihat di sini, pondasi akidah benar-benar menguatkan amalan tersebut. Amalan tidak akan terhapus, tidak akan terkikis pahalanya dengan akidah yang benar. Kebalikan dari itu, amalan yang tidak didasari dengan akidah yang benar, maka amalan tersebut akan terhapus, amalan tersebut akan terkikis, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal ini untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Maka sungguh amalanmu akan terhapus. Dan sungguh engkau akan benar-benar merugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kokohkanlah amal ibadah Anda, jangan sampai amal ibadah Anda terkikis akibat kesyirikan. Ikhlaskan selalu amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan selalu, murnikan ibadah hanya untuk Allah. Jauhkan dua hal. Yang pertama, ingin dapat pujian dari manusia. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, makna ikhlas adalah Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Jangan sampai engkau menuntut seseorang atas amal ibadahmu melihat selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai engkau menuntut seseorang memberikan ganjaran atas amal ibadahmu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ikhlas, tidak meminta ada yang menuntut melihatnya kecuali Allah. Tidak meminta ganjaran kecuali hanya dari Allah. Semoga amal ibadah kita tetap kokoh sehingga pahalanya kita dapatkan sempurna. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia seperti zaman sekarang ini, berbagai macam cobaan, rintangan. Demikian juga berbagai macam prahara kehidupan yang kita hadapi. Dari kenaikan harga, keamanan yang tidak stabil, maupun permusuhan di antara sesama. Semuanya ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala yang terjadi di muka bumi ini berupa musibah, bencana, kenaikan harga, dan seluruhnya ini merupakan asbab dari perbuatan maksiat dan dosa dari anak Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'asyaral muhajirin. Telah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan mengatakan, wahai seluruh kaum muhajirin, khamsun, ada lima hal, idza btulitum bihinna a'udzu billahi an tudrikuhunna. Apabila kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lima perkara ini, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kalian bertemu dengannya. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tersebar perzinahan, lokalisasi, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk perzinahan sampai diiklankan, sampai diumumkan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, wabah yang mematikan, serta penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada sebelum mereka. Kita dengar ada namanya AIDS, kita dengar ada namanya virus HIV dan semisalnya. Ini karena apa? Karena menyebarnya perzinahan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kedua, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengoplos dan semisalnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan siksa mereka dengan sinin, paceklik, tanaman-tanaman tidak menghasilkan, buah-buahan tidak berbuah, buah-buahan rusak, kemudian mahalnya harga, melejitnya harga-harga barang, kemudian kejahatan penguasa atas mereka. Ini akibat ketika umat ini mengurangi takaran mereka, mengurangi timbangan mereka yang telah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka dan lembah yang di dalamnya ada nanahnya dan darahnya beserta air panggangan penurun neraka yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ketika menimbang untuk orang lain dia mengurangi, tetapi kalau menimbang untuk dirinya sendiri dia inginnya sempurna dan lebih. Ini yang kedua, kemahalan harga, kenaikan harga, melejitnya barang-barang dan semisalnya karena perbuatan kita sendiri semua, yaitu gara-gara mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'ul qatar min as-sama' walau lal bahaim lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum tidak mau membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat harta mereka yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika telah mencapai nisabnya, ketika telah mencapai haulnya yang disyaratkan haul, tahunnya yang disyaratkan tahun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka kekeringan. Kalau bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Yang keempat, walam yanqudhu 'ahdallahi wa 'ahda rasulih illa sallallahu 'alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah suatu kaum membatalkan janjinya kepada Allah, yaitu membatalkan tauhid, membatalkan janjinya kepada Rasul, tidak beritiba, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan dia berbuat syirik, yang kedua dengan dia berbuat perkara-perkara baru di dalam agama ini dan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan atas mereka musuh-musuh dari orang-orang kafir sehingga akan mengambil sebagian yang ada pada tangan-tangan mereka dari harta-harta dan kekayaan mereka. Kemudian yang kelima, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari kitabnya maupun hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan permusuhan di antara sesama mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh kelimanya ini uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla, ini semuanya dikarenakan dosa dan perbuatan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan terakhir adalah untuk menyukseskan dan mengangkat segalanya itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. رزقني الله وإياكم التوبة النصوح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan raya, di pinggir jalan. Islam agama yang sempurna tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama, antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, antara sesama kerabat, antara semasyarakat, sekampung, antara rakyat dengan penguasanya, antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, malana min majalisina bud. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illa al majalis. Jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa'atu at-tariqa haqqaha. Berikanlah jalan itu haknya. Qal ya Rasulullah, ma haqqu at-tariq? Ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Wa kaful adza, jangan sakiti orang. Wa radd salam, kemudian jawablah salam orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan mungkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adza, ghaddul basar, tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adza, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan mungkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kemudian malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu, dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, memuji rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Salawat dari malaikat dan salawat dari kita adalah yaitu doa, doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat sangat banyak dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu bihi alaihi asyra, sallallahu bihi alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Azza wa Jalla akan bersalat kepadanya 10 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man dzukirtu indahu fanasiya sholata alayya khati'a bihi tariqal jannah." Barang siapa yang namaku disebut lantas dia tidak bersalawat, lupa bersalawat, maka telah salah jalannya masuk ke dalam surga. Masallallahu salamu wal afiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siyaghus salawah, ungkapan-ungkapan, lafaz-lafaz salawat sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat merupakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka karena dia ibadah, mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang datang caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ketika masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika keluar masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita selesai mendengar azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai akhir. Ketika kita bertasyahud, tasyahudul awal maupun tasyahudul akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dia kaifiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah dikatakan salawat mesti harus disenandungkan. Tidak demikian. Karena ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para ulama kita, tempat-tempat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, dan tentu salawat tersebut mesti mengikuti praktik dan contoh yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat kita benar-benar diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan sekali bersalawat mendapatkan 10 salawat dari Allah, dan begitu kita bersalawat kita dimasukkan ke dalam jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah tanda cinta kita kepada Rasul, itulah tanda ittiba' kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia tanda kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunaikan oleh seorang manusia yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

الفحول حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

الله.

اسم ربك بكرة وأصيلا.

ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم